0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ka eju gyal mangete, juk a kauga, da sin sige mangete kwankwa, and South Africa juk kama di tia Namibia. Ati ya, oku ino wa chitwaigi ya kuhidasa, ayu ya kai kula, kia nga unga, hokale chishimu, otiki chwe kanji kwa ya nkwate kwa naju. Mati say, ya kwa naju kiku,
2: kia chuke
1: igi ya heke mtima igi ita wakwe.
2: Miku wa juli ya ta mpawandala, ta mangia mangete, mangete kwa angarumi chutua.
1: Yang aku nak juga cuci mui, ah ikut mak ada di sana, ya aku nak juga.
2: Cuci mui mak kau yang wa, macam ketiak tu tak cukup lah tu, cikat tu tak cukup, tak ada cikat tu tak cukup, ikat ketiak cukup lah, tak ketiak tak u, ketiak u hehe wa wana tu. Kakak, ike u ingat ke warna cunga. Kakak sih cunga, lagi kongke itu aje kongke tak cunga, lagi di sini kalau melayu warna tomen. Anjur kacau, di mulai kacau terdakau. Anjur diuk anjur warna tua. Okey, tapi penting ikut kacau. Iu keingkang kaba kaya lah cu. Kaya cunga yang angkam kalau ing makuna kakak yang kongali. Tang kali kala agak yang kapa agak cong kuna kala, usung ogem cuman dia kala hongu. Tapi kau ke, tak kasih kau ke kapa kaya lah, kasih kau ke kem, kasih kau ke kong acin kali. Tang kali kala, kasih kau ke kapa agak cong kuna kala, singkai kuna kala kui. Punda agak dri, agak dri kapa kala. Tapi kau ke, ini kan lagi sing agak kemari. Kau ke jadi, kan kau pun kau kah tua. Kau kekhidu mari kalau tak kasih kau kecuk angkau kasih kau kekangkung dah. Tangan kau ke tepa mari mita di teka ngomong awak was tola uang. Tangan kau ke u tangan kau kawak kay tangan kau ke uang tak kau ke angka yang itu nak men angka ke itu nak. Tangan kau kau ke khif tak kau ke uang mukalla. Tak kau ke keka kau kan ke kau ke kampai. Ya tak angin, tangan je, angin je, temen ke hari itu kaya aku kum, mula mari tangan lewat kendiri kakak angkat kewa sa, tapi angkat wana sang kakak kita tak asal ke itu na, ayam kau kan itu, udang kakak si kucing kong, sakit kau kita kakak mengkong kita kakak kian jumai, tak asal kian jumai, asal kau sakat gak kong he. Saka geng memari kalau tak segen dia dia kuya. Tapi memari kalau kaki ting, ala mula sakit kong sangu tak sangu yula kalau kang kaki ngut dia memari tak anggal. Tangan kaki ting, ada saka kaki itu bah, tangan bah khayf ada sakit ting ambe. Kalau unjungnya hati tuju, tapi kalau sakit yang ngut ya kalau hong ang kalau unjungnya kete. Tapi memari kalau aku lah oke beniaka, tapi kau sih sakit kau. Aji jika kalau kamu ukir aku tak ke, aku ngau aku mali, tak eh aji lela mali, aku ulak aku tak mali wabupi, aji ngai diri lah.

0: Ini sesekai kelpina takula uke benya mari. Ini musim doa. Kekai kuke yuyela kong enyum. Juu kau he anda bat halu awang gun jo. Anjo kalaka angku kakak kali kalaka angan. Tak uat ama tanga tak cat uang kung ali tiraya. Tak kanu angu cengaya. Tak kalaka anda bat ayuya. Takannya wa kisah kali juli kali ke acu angganggu kan juli kali kacin dah cing tak ke acing ke kasih tu pak kecu wanju nama kanju kecu
1: tak ke ma imateni ku akan buzila muka ogadi muka buzila sibitaliga.
0: Juta ni abang kata aku usahlah unga mula ke angin kat kuyang kau kuat area aku aku usahlah unga tak ada kat kuyang kena maka ni angin itu waspangil tak kau waspangil tak aku kasih kau kau ni kau tak aku nyumbang waspangil unga
1: tak ada sih kau kau kiam kamu kan tua pangkat kau waspangil unga di kat cewek sih mana kau main
0: kacau sekarang kawan ni, kau ni ke aku bangga, unga kau ni ke aku herupu atau aku tak wasi panggil.
1: Angga kau gue dia kau ni, kau ke sini terlepas di gekula. Ma, kau kaya kau ni yasin kama, kau kama kau kia, kau kau gue dia kau, gue kau tadi kacau sih macam mana kau ni.
0: Kacau sih tu kau kui. Kacau sih tu kau kui mula, unga, sih kui wa kui ingin kau tak kau, unga wang unga. Apa itu aku kacang kacang waktu kamu yuye saya, tapi enggak kacang tuan baik aku.
1: Kaju. Ada tisu pun di
0: sana. Tisu mana wa ngaca, tuke ke wa uta uke tisu anda me, kaga uke tisu anda me lah, anda me lah. Itu kuangkui, tapi itu kuangkui. Tapi sekarang ke kandungnya, ke angai cak angkau ajin cik acu, kandungnya ke wakwa lah. Tapi u ke agang a, kau kuma ambang, ke kau aming apa, kau, tapi aku kaki si cuala, aku. Okay, tega he, ya kau kisah cuala, tak sungguh ada uang. Dan dulu yang kau tunggu, ke wakala. Tega uke mula ya ke kau cipan, ni me kau cipan kau. Tega la kongi, gua kongi ada tuan jangan, jangan tega kau tega ke hawe. Kang orang tuan, tapi aku cuala he, awang he. Mingan jangan jauh wanah, cho, achoala yang o ungu. Taka he aku awak kong choala he wangu condolengui, ake, amesa, tega. Ambil koko manungkang, si ke dui, dan ingat ke ko, dan jangan jauh ke jo, dan ingat ke ngakan dan, si kaki perumanan damai di ko, ini sesi kongu kuangkui. Dan ngak ngak ke ti, ke emang ke emang tua. Kami akan kamu akan sisi kontrol ini mereka. Awi dan jangan kau tega tua kau kau itu mahu ia. Jangan tu nene cok te uah cinta malang akan kau tahu ke enggak. Tapi agak kau te itu terus sungguh emak uah tapi agak sungguh tak jangan kau enggak cinta malu. Tapi cok tapi u tak ukin kau cinta malu. Tapi kau kau kau cinta malang kau kau benya. Tak kaki acuh dah, si kaki kapai si kaki kongsi ingat mite, entah kaki acuh.
1: Jadi semua lama kan mau kongsi macam ni.
0: Si kaki, jadi semua lama kan ngaya kui, kau, ke aku kau si kongsi hing, he si kongsi hing, hal eh kau kongsi ya, ah, si kongsi kau kongsi ada ke yang, si kongsi mungkin ada apa yang kongsi ada apa, tapi kau kaki kau si kongsi, yo ke kui. 话就是忙的找这团为谁要么找这团就要么找你进口啊找个第二个这啊我这里在河边找个住啊嗯找个嘛嗯刚来是我来我去团的都不找这些忙的都要找
2: Teu tirika hoti, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.

0: by side.
1: Hai, Yusi Simajala.
2: Halo, Samkuzi, Mchache, Wakwe.
1: Mechi, Nchi Tom Joyce.
2: Tsaka tsaya he Samkuzi. Tamata nta kwerebe, tsa ave ke hen e ti tsa la hun ti sister palisa se kya ri a kota ya.
1: Men ntge mtsi kang.
2: He tsi ya tai ku onga ove.
1: Men hei, tamen ntge kam ngim tsau go kwa. Ero serandin khoi khangola.
2: Ah, atiki iya tika tumko mako mate veta ti nga ko he.
1: Tala ba mtsi makaka kang.
2: Hampe, kam ti o kuwe sam kunze, tama hampe kam kuya goho ate.
1: Ta.
2: Totila u josi, kenga ba ku. Tsaka atano, hata mako, tsaka karo.
3: Towe to a tumwa kwa to dowa gove
2: ngande kwa ha munwa ha mi yoko mi ve
4: atangwe ngala juke ka hand wise saka ngitika la xa ke sing
3: timwa kwa to a to atinga di bori ve ngata i kwa timwa a gqwe he imangi ta kiko he kai khum di hoto a ke kha kha tsam kha ngeti munwa nge sa no khonta kha Aku anak cik tu mega, tinggi timu aku yang jelas nak kata bori sabe.
2: Cinta aku kom kom gobe aku ini kanya ya hangat. Nanti aku nak kah we, nanti we kah kanya ati atau ang onta we kengon ngon aku.
1: Kamu ni kita ke, bilang sesuatu yang kita buat sila, kaya uang gong he ke fololi, aha, cici kula ngun kamu suka cik aku ngaka.
3: Ne kwa ikani kuvu toki kwa kwa yeti chemu kwa tina tini flexi.
4: Yeye flexi. Yahanti demalama yangu mugi na klasi nuka siku na kikanti pangi. Dawa gomalati ne wa kuima. Tati kala ngoa o kato tati jala. Tawa la kamti ngi kwa kato kikondesa kagi anthali ngi kesa.
1: UCC kama hani kwa tige kwa tum ngumkumi kangwa unga. Kamu yaki kaya kita mungkin juga uah kaya tiga kangkung itu kuah mahung. Dalaman agak mamsidi.
2: Mia aman ngababi. Tapi kalau yakin awak cintang, tapi cintau aku cinta isap kuna kau ikat. Tapi kalau awak cinta awak bi dia gumosung.
1: Sung, main untuk
4: Mama msidi ama ke dawala siwa chi deklakla. Yaka kwa chi deklakla taya ngaiwa dolfu kou.
2: Mangai tan. Dwe meira kula jagi tuwa gengi nguwa gangu taka nato kala kai kwa kulu muu. Usu taka kala.
1: Taka lama na hanga kafasi kuna bi.
3: Amu kumangye ukweno amu kumdinga atai. Hambe ngingedinge ukwe kwe ya duwa guk ea. Tamka aka nyungwa tete kwa neki temu kwa hambe aki. Aka nyete kwa chaka atwe.
1: Ta kwa ngangwa nga ging ee chichi ya tuin ea.
3: Nkwe cha tuunga atwe. Dewa cha a arwa ta cha kumwa ikama. Tiku ya karada kwa hinyete. Am kuma nge ukwe no am tigna ate ave ama kwete kwa hinyete. Akwa neki am kuma ahe wanana tete. Tamka aka sinu maki nungu tete. Hambe am aki mbaigo kwa aka chaka kwa hinyete we.
1: Kalama
3: mtsa ke sanga fasi kona bi. Ngwe tsa akhu ka khove tsa khove tiche mkhwe nga tsa ya tsaqeka. Hambe ka tsa tsuna ego.
1: Ta matsola ngwa nga gintsi di tsika pengwa tsona.
2: Yintse se ama te be ya hinse na te khwe se kai kwati. Ye khwe tsa ka te be ta tsa mota be flasis. Ta kani ka kani na na fleti. Ta tsika la ta khuwa sanga nga kwe ka ota. Khunga ku ata kwa ngusa U sanga u chi ta khunga ki ngai ta muta wasin ma mangi kama u aya totro ta aya ngange na ma pange ta gangam biang
3: tem kho am kho mangye u khuno ama jawate kwa na ki ama angama tri ngam ta ti a she angam kwa ten
1: inga chika yatu kamu yatu ngulong sa ki chawa hege jusum nga totuma Cawasah jisung aku kaya.
4: A fleti, aku gya ti geng ko na wa simbulu le.
1: Kajela kajela, mak tokole tum na yi hakulak tung.
0: Mi to tolo ta wana chikala, ke chikala he mangi ngwa o, kwa kwa.

Taxman wafi dem te ge nkwa ge kola nkwa nga kan ke kachang dem te ge senke la ki dube kwa ti kam te ke fita kakama inge awa Taxman ke wala se ndi kem te ge sen kom te wala kem te wala ka nye kemeni te ge nkwa gama kan nga wasezi im te ge tutwa fiti kan nga wamta program yang ke gami kwa kule tom te ke wala se ndi ge ta si kama kwa da kom te tuja ke wana ke kisi ya wakabi kan ge awa kalup ke len hum Jadinya kita, kita sekarang ni kita mesti kita cukup mengajar program. Jika angsen kita masih kita la, atau ke negeri duk alamang, kena guna sila kita cuma mesti kita muda kawan ngawa mengajar program. Okay, mesti tenggi, wah, ya sih kita ulang ni, mesti kita sengke mengajar program kawan dengan kita. Agus dalam cakap ulang, ya mesti kita sih kita tengok program ini kita awal bilang segini, dalam cakap kita sengke dekat tujuh tiga kita ngawa, kau sih kang kita awal examen kita cang, dalam cakap kita sengke dekat kita tu understand, yang kita kama ada kata, amat cukup kita yang kita awam, kau dekat talisan, kau bunga cungali. Dewi sisi kanda tu understand nang wakui kata ni gawa. Imtu tanggeng kau yang kengen ngamca program, imtu gasing kengen sangka cuang. Tapi kita uang gom gom kah kita terus dan tunggu lagi kita kau kama kau yang tak kau dewi gialongsa. Dewi tu si kau ngai gialongsa. Takkan kalama ada orang kama ni kuasang ngawa dogi kan dapat ngawa wana. Si kau gihe agi ya long sawa kau ikut ni gihe ya kalau um cegi info ayat tengah dem cang kena nak ya cang ke semua nusang tini kagi kawat kam kehe wa papil ke vakansi mana kau yah daga kita tam sistem kau sih mungkin kagam yang si kagi ka kunam wa kau ngah kau cang tini gihe awam cang tanggian wa aku am cak program ki gangsi ni ki komasi Tamazi gasi kama wala sana teo ki guk alman ng waming alini. Nialas tatang liko nirtin siyawa. Ngke niya ka dengam cha kanko dati mwa. Cha fita ki ko. Love me tonight.

Intensive mungkin ya kabung am tagi asing ingat kam cawula kawa sejaman itu geng kau gemuk kau ngasih ya am tagi fikir kau program ini ingat jangan kau kalau tam tagi bola sen tagi tasi kau mak eh mungkin kau awak kasih macam kau tengah tv kau lah kau macam kau tengah tv kau rasanya itu aku kalau kau lagi kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Ikomasi ke wala sen, dan cegi ang ke kani gem cap program dene niking kita gas dalam cegi wala gang iem cegi asik amak ay, igi as aku litik dene mam cegi da cuk mungam cap program, dan masih kuam cat tu sen kau naga krisi, o kau iem cegi kau na kalau kelih buat kepum cegi na kita aku ya, dasa gan gede mam cap buat kepum kita kali kama ku ya, iem cegi kuah igi asik amak ay. Jab program kita angsir ni ke, komasi ke, bola sen, dan jadi asing, jadi tanggota agungan yang ia wa dewi kini kuna guna kuah cik he, aje he pengawa agaku gika wa dawang, jadi he kuah ia sikit mak jab program. Kang sih niki komisi nam cegi asing ki kuna kiacing kami geng ki pengaku ki ka odawa mukai katini gihya kali nam cegi asing ki kangkala agita awa kaya awa awas kapfoda om kasonde o a on avangkla kender kuretemak mukai kagi He awam cegi, wah ya kanggo klaim cap program kita angsir niki komasi bani kanggo si kue kagi ya wa kagi ta wa dawa kia amakang self drawa niki emosional on vakalang teh baskeram apa ngageng baskeram dawa kia self drawa niki emosional on vakalang wakue kagi ya awam cedang keng wah ya kanggo klaim cap program kita angsir niki komasi bani kawat cegi gi E awa dawa ke ya khafulens Kaki ya kali o Himcetang ke ya Tengah ngamca program ke gangse Nike ikomasi Namca gya hongku Namca tuja gya unakang gya wakalup keling ngam Titina gita Ang aku dasar kena ketima Namca gita cukam ngaw Namca program ke gangse Nike ikomasi Namca gya seng ke Nanti ya, jangan dengan kita angkut ke asyik. Nanti kau semua nak sangat kita dalam sistem lagi dawa public vacancy kembali. Lagi dawa crossing kiri kemas ke gigi enam. Tengah kau dawa goto. Tengah dia akan ngaki ohi. Kena kau kia jangan kiri kemkan kau dalam sistem. Sekarang gigi aku enam vanessa kita. Tengah ngawas dengan kita. Ngung ya, dia kau kan ngingin kemci maki o, tapi kama tidak lah, kau nak kita asyohui, kena kau kita cang sekali kau nam, waktu kita ni giawa, entetang gengwa, ya sih kama kerja program, kita ngasih ni kiri komasi, tapi kalau nanti siapa, ngke ni ada orang yang cang jatuh modal, ngawa, jadi tak ikhoh.

0: Taki, 100 chugui we hasha eno chaguyeten. Sistar fiftah aje chaguyeten. Cha ana hat ajana hachi kreshu shoma ye kresha nyata ma hachi shoma kerete nushiki. No chamoko chagui. No blingi shom hujuhe. Ah, te anwe kwan kre ogo kwanaya. Hadam kwanai kire tati ante we ansia.
1: Kawachinjala. Mingano wachinjala. Deve kinapadeni. I ono nukera shikola mkucha shikola kachi. Kacil longe sih, lo fro longe sih. Bunda wat tambah tu koms, ta tu koms. Ini ulang kesalahan Dewi wasemka. Wapak macik eh macam ha, seram. Tapi tu tu kecil, tapi kecil longe sih. Kacil mengandua jadi sendiri aje kecil tu. Kacil cia sekolah. Kula tapi mana, dari yang sih, aku kau nak kemuwa, bilau kau kau biara. No hari hari yang kecil. Batangaya, kekecia, ambra siman haba nuncha, kekecia sekolah, wanunha.
2: Kacit jalagi ke cunju cuci suna kata dua gentenin kali ni cuci cuci cuci duki dan kali, takkan lagi cuci cuci ke cunju cuci kacit suna ka.
3: Kacit jalada jatuh dua lungsa, kuna ya kuna tu kumsi, tapi kacit lungsa jatuh kagai tu sekolah gacu, cuma kaya una cugi kacu kacu ya una kula, na sekolah na, wah otia una cuci jelasung. Tadi aku kan juga aku terdum ke fajuka kan justru kawa cukup menggantung ju. Tapi sih orang itu kumsiwa gang kalau kerja kulain cium kerja cium kongden rega platform ini. Mungkin kau sih kagut sekolah kau kacau kacau sih jela. Tadi aku tak kaya kau tadi jatuh ini lumbus sah tadi kau tiga cium. Dewa itu ini sih pengen kau terus jela ika kau sekolah itu nira mursa sekolah. Ini kau sekolah naya oti ayo untuk kumsi. Tiada ukuran sekolah, tiada sekolah sekolah jeli itu terus galang sa. Tadi tu sekolah uang gang, tadi juga tu sekolah. Kalau tu mus cip jadi engkau atas sekolah sih, atas sekolah kat kamp sekolah. Kalau ik ada kat kau cuci lang juga tu, tadi tu ia galang sa. Tadi galang sa wajib jela.
4: No kalau tu ni sudah kita yo ya tiap kamp sekolah tuan ujau jamu supaya ko temu ko. Kamu ko asa sinata sura kuna mungu tatuani sinata sura kuna kamse kim aki kuna taka chao ni kuna ngani kuna ii aka kueti kuna hem cheka kuna hem kai tihan kuna kuna ya mungu ko asa kan utuan ujauji nte ikara harite kuna hem kuna sura kama diko ikara kivukunu ya ngaza hatienu ngaza hakere na watu haklasi kitama chana kusivere ham mungu hii nte kwa chasno kana kana cheka kana kuna kwa mungu ko musupiete hem nte ikara ngo Kuana sudah sekijatan sudah kumu kuteretan. Nu agak kumu mamiya kasih. Kuana ada sih nu kaya kara sudah hehehe ngat makanan kuana ada mah bekotan. Tahu nu kuana sekarang kuana kelas kuna kuku kuana sih kuana ayah suka kara ada kuku yang erewah kuna aku di sini. Kuana sudah kita masih katanu aku kuku sana sini kuana kikak. Nu tuan kita kuana ayah jah awas sekar duku tu nak kikak. Ibu sih aku sudah kah, sih sudah kena duku tu, entah kah duku tu kunci ni yang aku sih kaham. Kalau tu kena, entah kah sudah kena kerak kungku. Kalau kerak cakap sama tu kerak terdak terkiraan, sudah tu kungku sebagai tim platform tenis aku sih oh wah, terkaya aku sudah kah cakap kau jen cakap kau yang kau jen. Tahu, kalau kerak bawa utara, tak utuh kau jen kau jen kata mata rati, piro piro semua sabangga, XKFM platform tenis, kungku sudah kau terajar kau yang kau nunggu nanti malam oh makati kah, nunggu XKFM ki, tekom te odam sih kah. Platform tensi wajah. Salam kerdangi, tukar kerjus tamakat.